0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Call ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
0: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Call ID.
0: Right here, my one and only station.

0: Radio Bola Cool ID.
1: And for the first time,
2: www.radiobola.co.id.
3: Yo, gue Bimbim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
4: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu?
5: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
6: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
7: Radio Bola Cool ID.
6: Right here, my
8: Radio Bola Cool ID.

Kavo Rado Bola Ko ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini adalah hari Selasa. Banyak yang bilang hari Selasa adalah hari penuh asa. Gantungkan asa setinggi mungkin dan berdoalah. Serta tentunya jangan lupa bermain bola. Adios, Radio Bola, Ko ID.

0: The chimes are the times, and the music for your soul, your kind of radio.
1: Radio Bola, Co-ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Bravo Radio Bola, Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola, Co-ID.
0: Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola, Radio Bola, Co-ID.
3: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
2: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.

0: radiobola.co.id. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
2: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Radio Bola. Co-ID.
4: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. You.radiobola.co.id.

0: Bravo, Radio Bola Co ID. Gila bola mania. Banyak yang bilang, olahraga itu menjunjung nilai sportivitas dan di atas kepentingan politik. Begitu juga dengan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di jagat raya, yaitu sepak bola. Sepak bola juga sering menjadi alat kepentingan politik, atau juga politik bisa menjadi alat kepentingan sepak bola. Bahkan bisa jadi sepak bola itu sendiri adalah politik. Dalam konteks kekinian, di mana saat ini terjadi peperangan antara Iran dan Amerika Serikat, Presiden FIFA, Gianni Infantino, memastikan Iran, salah satu peserta putaran Piala Dunia, dapat bermain di pertandingan yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Mari kita tunggu apakah hal ini bisa terjadi. Adios, Radio Bola Co ID.
1: Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course, Iran will play in the United States of America.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup. Atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu?
3: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
4: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola Co ID.
4: Right here, my one and only the station.
5: The
4: chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola Co ID.
4: Right here, my one and only station.
6: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah gila musik mania? Adios, Radio Bola Co ID.

0: Cool ID. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu?
3: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
4: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola. Cool ID.
4: Right here, my one and only the station.
5: The chimes are the times
4: and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola. Cool ID.
4: Right here, my one and only station.
6: Bravo Radio Bola. Cool ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios, Radio Bola, Co-ID.
4: Your songs on your radio, my one and only station.
5: Radio Bola, Co-ID.
7: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, 3 pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
6: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.

0: Bravo, Radio Bola Co ID. Gila bola mania. Banyak yang bilang, olahraga itu menjunjung nilai sportivitas dan di atas kepentingan politik. Begitu juga dengan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di jagat raya, yaitu sepak bola. Sepak bola juga sering menjadi alat kepentingan politik, atau juga politik bisa menjadi alat kepentingan sepak bola. Bahkan bisa jadi sepak bola itu sendiri adalah politik. Dalam konteks kekinian, di mana saat ini terjadi peperangan antara Iran dan Amerika Serikat, Presiden FIFA, Gianni Infantino, memastikan Iran, salah satu peserta putaran Piala Dunia, dapat bermain di pertandingan yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Mari kita tunggu apakah hal ini bisa terjadi. Adios, Radio Bola Co ID.
1: Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course, Iran will play in the United States of America.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu?
3: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok. Dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
5: Radio Bola. Radio Bola. Co ID.
6: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co ID.
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
5: Radio Bola.
4: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola. Co ID.
4: Right here, my one and only
7: the
4: station.
7: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola. Co ID.
4: Right here, my one and only station.
8: Bravo Radio Bola. Co ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios, Radio Bola, Co-ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: And for the first time,
0: www.radiobola.co.id.
1: Radio Bola Co-ID.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
3: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu?
4: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
5: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola Co-ID.
5: Right here, my
1: Radio Bola Co-ID.

Bravo Radio Bola Ko ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini adalah hari Selasa. Banyak yang bilang hari Selasa adalah hari penuh asa. Gantungkan asa setinggi mungkin dan berdoalah. Serta tentunya jangan lupa bermain bola. Adios, Radio Bola, Ko ID.

0: of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Co-ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Bravo Radio Bola. Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola, Co-ID.
0: Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola, Co-ID.
3: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
2: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.

0: Radio Bola. Cool ID. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Cool ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
4: Radio Bola Co-ID.
5: Yo, gue Bimim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. You.radiobola.co.id.

0: Bravo, Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Banyak yang bilang, olahraga itu menjunjung nilai sportivitas dan di atas kepentingan politik. Begitu juga dengan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di jagat raya, yaitu sepak bola. Sepak bola juga sering menjadi alat kepentingan politik, atau juga politik bisa menjadi alat kepentingan sepak bola. Bahkan bisa jadi sepak bola itu sendiri adalah politik. Dalam konteks kekinian, di mana saat ini terjadi peperangan antara Iran dan Amerika Serikat, Presiden FIFA, Gianni Infantino, memastikan Iran, salah satu peserta putaran Piala Dunia, dapat bermain di pertandingan yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Mari kita tunggu apakah hal ini bisa terjadi. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course, Iran will play in the United States of America.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu?
3: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: The chimes are the times, and the music for your soul, your kind of radio.
1: Radio Bola, Co-ID.
0: Right here, my one and only
2: the
0: station.
2: The chimes are the times,
0: and the music for your soul, your kind of radio.
1: Radio Bola, Co-ID.
0: Right here, my one and only station.
3: Bravo Radio Bola, Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios, Radio Bola, Co-ID.
0: Your songs on your radio, my one and only station.
1: Radio Bola, Co-ID.
4: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio

0: kena ada bola KOID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Bravo, Radio Bola Co ID. Gila bola mania. Banyak yang bilang, olahraga itu menjunjung nilai sportivitas dan di atas kepentingan politik. Begitu juga dengan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di jagat raya, yaitu sepak bola. Sepak bola juga sering menjadi alat kepentingan politik, atau juga politik bisa menjadi alat kepentingan sepak bola. Bahkan bisa jadi sepak bola itu sendiri adalah politik. Dalam konteks kekinian, di mana saat ini terjadi peperangan antara Iran dan Amerika Serikat, Presiden FIFA, Gianni Infantino, memastikan Iran, salah satu peserta putaran Piala Dunia, dapat bermain di pertandingan yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Mari kita tunggu apakah hal ini bisa terjadi. Adios, Radio Bola Co ID.
1: Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course, Iran will play in the United States of America.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: pernah dihubungan kawan diri.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id www.radiobola.co.id.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Eh, beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu?
3: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Eh, mudah-mudahan aja langgeng. Oke, oke, oke.
4: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola. Call ID.
4: Right here, my
0: Radio Bola. Call ID.

Radio Bola Ko ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini adalah hari Selasa. Banyak yang bilang hari Selasa adalah hari penuh asa. Gantungkan asa setinggi mungkin dan berdoalah. Serta tentunya jangan lupa bermain bola. Adios, Radio Bola, Ko ID.

0: kena ada hubungan kau ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Bravo Radio Bola Co ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini adalah hari Selasa. Banyak yang bilang hari Selasa adalah hari penuh asa. Gantungkan asa setinggi mungkin dan berdoalah. Serta tentunya jangan lupa bermain bola. Adios, Radio Bola, Co-ID.

0: other times, and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Call ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Bravo Radio Bola. Call ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola, Co-ID.
0: Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola, Co-ID.
3: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
2: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio.

0: Radio Bola. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.

0: Radio Bola Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Bravo, Radio Bola Co ID. Gila bola mania. Banyak yang bilang, olahraga itu menjunjung nilai sportivitas dan di atas kepentingan politik. Begitu juga dengan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di jagat raya, yaitu sepak bola. Sepak bola juga sering menjadi alat kepentingan politik, atau juga politik bisa menjadi alat kepentingan sepak bola. Bahkan bisa jadi sepak bola itu sendiri adalah politik. Dalam konteks kekinian, di mana saat ini terjadi peperangan antara Iran dan Amerika Serikat, Presiden FIFA, Gianni Infantino, memastikan Iran, salah satu peserta putaran Piala Dunia, dapat bermain di pertandingan yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Mari kita tunggu apakah hal ini bisa terjadi. Adios, Radio Bola Co ID.
1: Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course, Iran will play in the United States of America.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup. Atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: soul, your kind of radio.
1: Radio Bola. Call ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Bravo Radio Bola. Call ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola. Call ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu?
1: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Co-ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Bravo Radio Bola. Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola Co-ID.
0: Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola Co-ID.
3: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
2: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio.

0: Bravo, Radio Bolako ID. Gila bola mania. Banyak yang bilang, olahraga itu menjunjung nilai sportivitas dan di atas kepentingan politik. Begitu juga dengan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di jagat raya, yaitu sepak bola. Sepak bola juga sering menjadi alat kepentingan politik, atau juga politik bisa menjadi alat kepentingan sepak bola. Bahkan bisa jadi sepak bola itu sendiri adalah politik. Dalam konteks kekinian, di mana saat ini terjadi peperangan antara Iran dan Amerika Serikat, Presiden FIFA, Gianni Infantino, memastikan Iran, salah satu peserta putaran Piala Dunia, dapat bermain di pertandingan yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Mari kita tunggu apakah hal ini bisa terjadi. Adios, Radio Bolako ID.
1: Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course, Iran will play in the United States of America.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu?
3: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
5: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
6: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Call ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co ID.
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
5: Radio Bola.
4: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola. Call ID.
4: Right here, my one and only
5: the
4: station.
5: The chimes
4: of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
5: Radio Bola. Call ID.
4: Right here, my one and only station.
7: Bravo Radio Bola. Call ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios, Radio Bola, Co-ID.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios, Radio Bola, Ko Adi.

0: Radio Bola.
1: Radio Bola.
0: Go ID.
1: And
0: for the first time,
1: www.radiobola.co.id.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
3: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
4: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
5: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola. Co-ID.
5: Right here, my one.
0: Radio Bola. Co-ID.
6: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.
5: Music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
5: Right here, my one and only station.
7: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios, Radio Bola Co-ID.
5: Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
8: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan.

0: Cruyff bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
1: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
2: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: radiobola.co.id. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
2: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Radio Bola. Co-ID.
4: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
5: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2 kali 4 5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
6: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola. Co-ID.
1: Right here, my one and only station. The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola. Co-ID.
1: Right here, my one and only station.
7: Bravo Radio Bola. Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah gila musik mania? Adios, Radio Bola, Co-ID.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co ID.

0: Radio Bola.
1: Radio Bola.
0: Co-ID.
1: Co-ID.
2: And for the first time,
3: www.radiobola.co.id.
0: Radio Bola. Co-ID.
4: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
5: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
6: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
7: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola. Co-ID.
7: Right here, my one and only the station.
0: The
7: chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola. Co-ID.
7: Right here, my one and only station.
8: Bravo Radio Bola. Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios, Radio Bola, Co-ID.
7: Your songs on your radio, my one and only station.
0: Radio Bola, Radio Bola, Co-ID.
9: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, 3 pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
8: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
7: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Radio Bola Co-ID.
1: And for the first time,
0: www.radiobola.co.id.
1: Radio Bola Co-ID.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
3: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
4: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
5: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Co-ID.
6: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co-ID.
5: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
5: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Co-ID.
5: Right here, my one and only
7: the
5: station.
7: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Co-ID.
5: Right here, my one and only station.
8: Bravo Radio Bola. Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios, Radio Bola, Co-ID.

0: Cool ID.
1: And for the first time,
2: www.radiobola.co.id.
3: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
4: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
5: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
6: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
7: Radio Bola. Cool ID.
6: Right here, my one.
7: Radio Bola. Cool ID.
8: Bravo Radio Bola Cool ID. Apa kabar gila bola mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.
7: Radio Bola Co-ID.
6: Music for your soul, your kind of radio.
7: Radio Bola Cool ID.
6: Right here, my one and only station.
9: Bravo Radio Bola Cool ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola Cool ID.
6: Your songs on your radio. My one and only station.
7: Radio Bola. Radio Bola. Cool ID.
10: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
9: Sumber akun Instagram bola kok gitu?
6: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
7: Radio.

0: Radio Bola. Go ID. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Go ID.
2: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola Co ID.
3: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
4: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
5: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola. Co ID.
1: Right here, my one and only station.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: The chimes are the times, and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Co-ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Bravo Radio Bola. Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola, Co-ID.
0: Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola, Co-ID.
3: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
2: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.

0: Karena ada hubungan kau lagi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. U.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: it's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Co-ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio.